ɔhene David mpae bɔne o ɛnwom etire aduɔson baako ne nkyekyɛmu ɛnkron no se ntɔme ntwene ne nkɔkora wɔabere mu na sɛ mahoɔden nso sa a mennya wo me enti ɛnɛ da yi wobadan na me nso so me se sɛ mahoɔden sa me mmere wɔabere mu a papa mennyaa me wate mempae bɔ mu nso menyom toɔm masɛmpa ka m owura ɛyɛ kura me

Adekunimo Abenina. Oh Jesus. Oh hallelujah. La brekaya baba be. Tura ne chira sa Abraham chai. Kwa nyame man kunim di ayane di. Ana fo a wutia me na dai. Sa banya bre amma wiade a. Banya bre wo mpai bo mu atwe wiade a. Hey. Sa banya bre. Awenya asie nyankopa asamu a. Na wana ti asem ne ma. Na sie wiade. Emfa wo ma watam fo da. Hey. Hey. Hey.

unyumu unyumasu hey Messi Yesu unyumasu ampa ninyo ninyumasu hey awurade unyumasu.